ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Shilo ni to nye dwe le hi ne tuen le nyang dwe pe jie jie nang zhang min tuen no rong jo jie nang zhang nga cui bi kuo di kyo ju nyi. Nye cha hi ne zhong si bi yun de tuen ke shilo ni to nye dwe le hi ne tuan le nyang dwe pe jie jie nang zhang no cui bi min to cha zhuo xie ba le. Rong jo jie nang zhang de yi no cui ba dang de yi no de ra hi ne tuen le li dang le de che duen tuen le zong du hi ne tuen le jie zhong da do che jie ri che zhe sum cui yu ba le. Nguyen bao xie na nang zhang jie mang u guo dong xio sum da chi zo su dong rong ne ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 别人就讲这个人天天从对天来家庭比前天天来从对南庄街南庄街比民退能去吧。现在中大宋来天天街中大多钱南庄街比民退能去吧。现在天天两者别家街南庄呢中世街天天大街了跟地东为当街下月家切起来。我这些把言呢他在中街南庄街当天循环的三对行中来别家街行将看为三九档天来规矩来是东街行中行车街老所提个总的东街南庄内有街奥托牛州档马公娘来娘这年少所接下到街现在全国天来别街农定在修巴拉跟地东内天来怕他们怕为用把地位谋划三年点个到行巴要的。学徒人都提了这些别家三班组织下去天来街得学电波下去一把的。 周波农巴，广东省巴的呢，西罗尼多尼州里，现在天天两者边界的南庄民退农，仍旧在南庄，我最比过瘾。

Chobanamba, Tata Chieja Zinjibilin Zindana. Pojo Longcheng Ninja Likong, Kanga Longcheng Jia, Tidong Reza Lenzin, Royanji Shingan Shibadiri. Mana Lenzi Zongshu Shinke Renjin. Kasi Chieja Pama Penchi do Jobo Jomola, Luji Rego Shin, Mundu Zambo Pasana do, Runga Nindo Be Luji Yona, Kaba Andra, Lego Jiko Jie, Joji Jie Go, Nanga Du Jenny, Rego Shicholeri. Lenzi da Zada Ningong, Chuzo Nida Shikani, Chuzo Jeba Tidong Shishin Yobada, Neda Jigumo Chuzo Jedan Shikani, Chuzo Juniba Jadon Shishin Yo, Jobo Zo Du Tok Ninja, Gas Shijin. Shala Mundu de Simba Bu Rego Shibili. ཁྱི དང ཅི ཡིན ལ ས ནི ཡིན པའི སེམས པ པོ ང ཝང ཅང ཅི ཅི ལུ ཅི ས ཅ ཤི པོ ཤི པ དེ རེ གོ ཤི ནི ཆང དོ ལ ཡོ པའི ཕ མ དོ ཡོ མ པན ཅི ད རང དིན ཅི ཟོང ལ ཡོ པའི ཨ ཞོ དོ ཅི གི ནོམ ཚོ མ དོ མང ཁ ཟོང ལ ཡོ པའི ཤ ཉི གྲ པ ཅི ལ ཕུན ནི ཚ མ ལོ ས པི ན ནི མེ ཚི རིང དང ཤ བ ལ འགྲོ ཡོང བ ཤོ སེ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ Tami la yang yang deja ji tabi ki tami ya pari. Tini pe chagina, shitang ka rrit nri ji la ranga ka thuni pe maa se nri, rrit pe maa se nri. Yang na chari na pamba ka rrit se nri. Rrit ji yubte pe maa dan drawa ya maari, rrit ji yubte pamba dan drawa ya maari. Tangkhen te ji yoni rong nipa na ki chini, teka te rrit la te pe maa da pamba la soba tini ta ya maari. Tini taba ji bala ji lan chunba yina, te ka se la pe maa da pamba la soba te so te rrit ji chari jina, ngimi maari, tami ya. Pemba tapi dengan orang cium saja, todo siapa yang cium itu, ni pada dembik, ni buat aje, kau ni macam dia orang. Macam tata tiada begitu, minta rezeki lah tayung kasar tamis. Setelah macam pemba kita agi begitu, jenis dulu sini kau hijau mana, jangan dua jam ini. Atau ni pema ini na, kau pema siapa tu, todo ambol, metop pema je, min tapar orang, kau ni macam. Macam tiada tali cerita rezeki lah tayung kasar lah, rawat dan rawat jenis kau yang hidup begitu, tayung kasar lah, ada taming non, taming dua jam cahsum baris. Kau tiada ini sila, ni mana yang dua jam baris, taming mana yang ni. Dejaya pas. Tenet a minan dosu juga ni, an dejaya jemini saya tenet jenis kan hiat mebi guni tapi kan dejaya minci yapa ina, ane yang ya, ta tela tiba ina yang, ni tetap tapa la jenis hiat yapa ina, dah hiat yapa, atene ni tu yat yapik minci jor. Ta tesora cesar ina, jitup jemini, ta jitup jemini saya tenet setan kalu, ngaco hiapa ina, raw meiri jeng ngaco meri kanda kan ina, korang ke kecak kono. Mereka kahang kecaya na, tuk cawa ko minda, cawi minda, thomi kaju minda thancite, ane dejak tapar, jenis kiri mebi guden dejak tapar. Tuk ngan so, pekik nona tenen yeri dene, yena yen meriji kik nona teri, thomi kaju dene minte sote dejak tapar. Tapi jen dejak ju minte sote, jen kito peshe toni, minte sote ju minte da ko kuate sote chani minte, dejak ju minju kuate mangi si pi tini. Ani tiada bu tiso dan, min tiso dan, yana njawa, yana njawa, lasu ba jenis karung thoni, ani yang yana taya pi kita ni gimir, min tiso la cerita ani jijic minis gimir, dejic mingu kuat mangi sipi tini, ani tiso je dejic min tiso je dagi je, ah, cik kanda kaya na tiso dan njawa, yana njawa, jenis njawa yana ra tenten njawa yana ra kanda yana njawa dan njawa lasu ba jenis Karung thoni, ane ye jila kur ta ya pikun minten jila jitu jitu minse gyo. Tatela jitu jitu minse gyo, jitu se gyo jinsen chere se dila. Jise gyo jinsen te ko ndejel ki min tripi jis tapi min ba yinsa tela jise gyo. Tine drips, yana drips ya ta gyo jinsen chere se na. Tine ndejel ki min jis tapi min ba yinsa ji. Ndawa dan drawa la soba jinsen karung go ni dripi min ba yinsa tela drips, tela jitups. Tiada lah saja penyakit kanga jangan segan hati nusunyur wah. Tiada tampu nujul da, tiada tini seni tuh, tiada jodoh jidup jas. Tapi jana lopkang da, tini sakang da, calam, ayah, tini singba, zoba, ceripa, serbam, tini kumik cawa, loku, nangkap. Tapi yang apa cakap na, janzin, janzin, nonzin. Chinzim, Gangtung lah sebab ngan so ngejiji mihir wa, ngejiji mih pachi wa so mata jiriji mihir. Tada jiriji yang kita jenis jiriji na, pernah lop kang dapatan so mbaing jina, sebab kalau lop sehati dah kang sehati ni tu susu tu, ane rasa susu ke jiriji na dagi tu jimi cahdi hari. Kang sehati dah komba, mula sebab ngan so sunder susa ke komba. Lop sehati ngan so, tena kaya rumah jing ngan so lojong lop tu lah. Tada ni tu ni tu cerita lop kang sehati kat sela, lojong sih saja komba ke, tadi ngau tu tengen doa. Tiada itu langsung lomcing cuni, lojong sisa itu kumpat dengan mana lokang saya tapar. Walaupun lokang saya tadi begitu jenis kangre saya bayi, na lop sedih itu lojong sedih. Kang sedih lojong sisa ke kumpat yang bayi, tapi lokang sedih itu lop kang sedih rezeki itu lah. Jalan, jahit sedih juga pare, tapi ngisi juga pare, tapi jenis sedih juga. Tiada itu jitu jimi. Sakang saya begitu sila sama sama si kumpat yang bayi, tapi sakang. Calam sedih itu mengkong rosak ke lam tekor cak zubik lain bayi, tapi calam. Tiada ngasun 나요 비카서 갑자기 그 남캅사 줘라 남캅사 데리고 나고노노 마 희당 희불아서 마 매지 희부대서 더 쫑니 아니 뭔가서 마 갑자기 더 들 남캅다 뒤들 대소 답을은 처음 봐야 놓고 민 대소 소마라 르르르 되는 딱이 비기 진세 고치르르 마 되게 되긴도 와 자게 되긴도 와 오 진세 될라 된다 지트 좀 민세겨 되네 배잖아 잔진 세딜 나서 나죽라 나와라 잔진 세겨라 나와라 잔진 세기 비 진세 체르 세딜 나와때 진 신이 되 체르잖아 아니 나이 와 보다 그 자초마 데 고금 정도 자도 고아시 바시 잔진 세딜 나라 나그 주마 좀 하던 정도요리 노른 세딜 사기라 와 사기 라다 나조다 세응을 상자 라서 롬보치 노르산지데 아니 사기 근전데 바에나 사기도 벌여 봐라 띠는 노른전 천선세들이 띵 좋아 띵나 천선세기 비견세 치르잖아 아니 띵은 뭐나 추 마보지 근전데 바에 추 마보지 고는 차대 봐 아니 데라띠니 아니 나조 띵은 뭐나 마차바 빠진 좋아 강통세들이 진힌 좋아 진히 짓고 강바스나라 진히 짓 자와대서 아니 추 마루 바에 아니 자와대서니 고 최대서도야 인접니고 퉁도하다 보고 나 봐요 Tiada kantung, tiada itu, tiada dan tiada apa. Minta sura, minta tertabalaku. Aci rere ke tuan kura, jahe juga, jenis ke juga yang sah. Ni risiko bagi minta sura tak? Jidup jemis, yang na sapeng sunto nangis siapa ini? Jidup jemis, sahaja cara cara jidup jemis. Tiada itu, tiada apa ke jidup tela? Ani nimi lah ya, jidup jita apa yori? Tami lah ya, jidup jita apa yori? Jidup jita apa ke nimi dah? Jidup jita apa tami yori? Tapi na nimi lah jidup jita apa tu? Biar na serban tak. Sebelum kita meminta Thomas kalau tabar itu, segitu biji pembara Thomas tabar, rasa. Tiada itu segitu pembara sebelum kita meminta ke Thomas dahir. Ia bermaksud sebelum kita jatuhlah ini, ani segitu pembara itu Thomas mahu apa guna kita. Tiada sebelum kita itu segitu pembara itu nimis. Mena segitu pembara sebelum kita tagi biji jenis ceri sebanyak na jus seli coba maksud, ko todur kayakum cuci tinggi ni pada tiada pembara yang banyak seli pensen tabar. Tiada korelasi dengan jadi apa. Then lobda tablen swim by inna, lojo she's like a die, and a lojo she's like a rata being by inna, lobdas. Changlo, Changmi Loma tablen swim by inna, co Lomate, Kangloma in Paris, not Changmagloma in Paris. What in a Changmi Lomata, Tateta being inna, Nimi, jitters. Tatamingla, jitter tapa in Paris, Pechagina, Gochimbo in Kitchen Mitchell, and Goche say tapa inna. Co Nimi Maritamis, Jensichiri said Goche he big meat at your tomaga dasak. Yet. Mati marwa, goche itu nunggu cembuk ni lewa. Nunggu cembuk itu mila goche ista. Entah tata nunggu cembuk itu pun mati la goche ista yang itu sila te tamin cahsun pati. Mati la soalnya nunggu cembuk itu tamin. Jadi cerita nak ko goche marwa, ko goche main itu ko nunggu mata marwa, ko marwa. Malang nunggu macam apa kana laso ba, ani mungkin nanti sen laso mampu kita dia lewa. Tiap itu sila nunggu cembuk itu malang goche tapi kasala te tamin res. Wanak kuala tetar tagi begi jenseng yor kasen yoris. Mukurung gochi ngoi ba mazi mukurung tejer ngoi chembo yin ba tene ima mari. Mati ngoi te chembo yobi jenseng tela tini ngoi jesu tabar. Mati ngoi te chembo yobi jenseng tini ngoi jesu tabar. Dini ko tela jenseng chike jindua. Dini tisil tamin yin ba kanji la jidush. Tene yang pecha gina nganzo hasa tang chando gu mela. Ani ngari ko tadewi che tila ko teka gu mima meni. Lhasa, yana chandu sen, tenri min taba tenri yori. Nganso, nama lhodran rovi kasala tenri mambu yi. Ando ki sasha tenri lhodran rovi kasala, ane kanamu bani sen, pejong lhasa na mambu bani sen, ane teka de lhasa sen jil tenri begirwa. Ta te dabelan suyma yinji na, ko lhasa mari, ko mirwa, ko chandu ya mari, chandu sen sasha re, minja ko mirwa, tenri tamin shi. Lhasa da chandu hibada, mirwa tabi kasi tamin shi. Wana te tar taba la jinsa hiji yor gaya zan, yori is. Ten bi guni jinsa hiji yor. Te dabe gu mirti ko nisa ki yir dabe te lhasa wa. Lhasa yinba. Yana teda bagu mati nisa ki yelte chandu yinbi jinsi tela tini tela lhasa de chandu ose taba. Owa, teda bala yinan cherjina tenji goni taba. Tini juji mintin ribala taba pena gyi zovi che tela ri. Tini tep lasa ba gaya tripi kasala tela ani gyi trip seba nai. Ani ri taba la gyi ta seba nai. Yi taba la zamba ta seba nai. Deso de jumin ribala taba. Yana ribaga mintin jira taba te pena drogu zubi ka pale la ani pale mazini teka da drogu sa gindua. Tengok mata cerita na, pale te trot je, jibis, macam jibit ella, jut trot ikut minta ni trosa sendawa. Ani zamba ke jibik ke pala alu la, teka te zamba sendawa. Oh, desu tapi cerita na, jibik minta jual tapa, jenis. Tena yang mana raja jenis gun tapa pecah na, mau, jenis la tak semana ye, mau dharma paman ke desu la wata, mau hukum boyong ke desu la yagui tapa. Ayam mau zambo zamba desu la lata, mungeba tende la cheta ma zubo debo yung hete so la trevu ta tende teso taba yina ko ndawa jensin shu di pi gun to tamish ani yang chahi jenji mi de chahi la taba tende yore pe jena gui ju neti me ge cikung di se la gui ju ne cikti ma zene gui cikti se gendwa kacha ka gomba ji chan rogu di se la chaji de kacha ka gomba ji de chahi jiri de wenja nga so kacha chati se gendwa Tetapi ceri sendiri, ini cahki change mide cahki lah tapa. Tapi last ubat tenje keris cuma mampu yeri. Tetapi te tamin kenal ni, tapi tamin jidur. Tapi ini tetapi ni, tisu juangi kasih bepin nanti te canda nanti yajin. Ani jilin jembar yende tapi mida cik cebar. Tini mida cik ni gak macam last ubat tisu juangi ini jembar yende suci jiman dulu kiyong. Tapi ini tetapi ni ke lantin dulu kenal na. Jadi cahni ini mila tini ni mida tamin ni apa kena tamin. Tini minan dosu jukwani, ani ndweja dan jiru nyi ba, teso te peje da dhani, ani nganso tadeji kibari. Tini nilta tering suti ji nande dan dhani nganso sanji chayagi jik tini chua di kanyo sepa yina. Tini tamin la, nganso tini tamin ndweja da jiru nyi yobara wa, tamin la ndweja da jiru nyi yobari. Tini teso la tamin ndweja da jiru nyi ji chepar da kandai yas, peje ki thoni, sahi zo jiri, tamin ndweja da jiru ki chepar te. Kandegi yas, dejish. Tini nyingba, tini nyingba da kandegi sabayi na, tini ngimi yorwa, yang ngimi tela, ngimi ndwejali yorwa, ngimi jidre yorwa. Tini ngimi ndwejali da jidre nyingi yang chepa da kandegi yas, da chua nyingba yin. Chua sima da kandegi yin se di la, tini tami da jidre nyingi hibi ka jela jidrips, raja da janribu jese ki jis, gara da trahi jitabi yorwa, jidrips, yana jidrips yagi biki jinsen kandegi. Ji shi de jin sen xie de yue bi de min de su le ji zhi bi sa ba de su. Di ne le zhuo, da ni de sheng yin, ni de sheng guo le cao ma de ni, zai ge jin na ru. De ni long de ji man de ge su ni de jian yong, zai ge de le.
1: Lin Qin de zong zhi dang, xie xie dan nian, jiang zu ping cao dang, ji su da zhi yin, zhong nan ce, dan ya mo.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Bayoro, Polo Roca, Neuro Jesu, Mummy, Nandro, Pomotubi, Kurunzu, Jinhi, Joy Baji. Kani, Talon Joy, Toshi, Jujujel, Jun Tangini, the Lukita Gibbetsi, Negunye, Mayon, Jen, then Pupin, Jujujin, JD, Yurum Nam Tuno, here to Yujuro, Jumor, Himi, Dinkrisha, Jun Baji. Nani Hida could be that in his own. Adimaki, Lali B, Jansodan, Hidi Jansuru, Hemi Judo, Donji Juzin Sawara Mutu, Dundi Tongue, Dabara Nyon Tanya, Mujatan, Gujugo, Gujilanto, Hoyubaji. Senabat Hindi, Dusser Sanjo, Yotara.

ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
sibu nyona, dobu shunna dobu, yulun zima la, tinzi yulu la. Tongi hyo la, linje zeta. Meizu jejeta, yulun zima la, tinzi yulu la. Tongi hyo la, linje zini, songda. Yadru namba tsu, xiangla zhezhe xuebi, lujindana, zidong gongjua xiba dingi. Lujindana, dendui dache qiwi nzaji xezhi, simabu linjini tojubi sinru.